0: Ati abe banken.
1: Oare kan.
0: Iwe iluya Rogers. Iwe iluya Rogers.
1: Coba plano apa dah mira cakel iluya dulu iyo.
0: Aku ina iwe ripolo kiri ba. Wega sampling iri. Ah?
1: Anda hati dia rukan.
0: Iya lah bapa.
1: Lisa awe. Nada awe ara. Tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete Anda tigen naramutiyo, inti megiya. Ginaramutiyo, tigen naramutiyo, inti megiya. Anda tigen naramutiyo, inti megiya. Anda tigen naramutiyo, jalwakke tukumi kumjo. Pingo pay martiyo megi, mujone ka anagoj. No pebe, ka anawe, no pebe, karade mette mette ngo. I'm so sorry. Ngumpe maho genno to igene jere maho genna ko ngumpe maho genno to jone ko maho genna ko inte megiya anda tegen naramotiyo inte megiya anda tegen naramotiyo inte megiya ngene naramotiyo tegen naramotiyo inte megiya anda tegen naramotiyo inte megiya Anda tigen naramutiyo, kari bera goj noromegi, kari bera gari gari moromegi, kari bera uwe moromegi, kari loro gari gari moromegi, ujwari mit par par jalgum par par dung lumungo itiyo. Aya, kaya dung terlis, kani bangkan.
0: Ay, ujan. Chima chelke kela win radio Geoffrey Poberus tede. So nye peti list barwa waini. Well tried. Let me give chance to the last person. Hello. Yes.
2: Thank you, Lucky Nancy.
0: Nancy?
2: Yeah.
0: Kikwene?
2: Me custom.
0: Me custom.
2: Yeah.
0: All right. Tatemiri?
2: Yeah.
0: All right. Here we go.

timu nilume Barcelona kitimpa Galatasaray United 0-0 kamukani wengfu jamu natiu kakumenu alatiku matvitia goi Manchester United gola chili kumtanguano